0: dan semua di depan sama. Kau masuk, kau record, kau balik.
1: Dia orang cakap, orang yang tak percaya dengan semua benda ni, dia akan kena seterusnya kan?
2: Siapa tu?
3: Selalunya macam tu lah.

0: ning Surabaya bareng ibu.
1: Ini mas ya kang masku, bapakmu. Jangan sepele, Ceng. Maksudnya apa?
2: Ibu!
3: Saya pikir cuma mimpi. Tapi aku lihat bapak jalan.
0: Maksudnya yang bawa jenazah bapak ke sini?
4: Zaman dulu, desa ki empate wong sakti.